Jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang, jara pulang

0: na na fakur lawa ini jal tuka hare ni ya
1: ilala
0: la la la
2: la la la la la
3: wow wow wow wow wow wow wow wow
0: dare ni dare ni isna nasiye na fakur
2: oh oh.